ene anatwi semenye wani mu atomo a yesre wo yesu kristo demo semeni mu apanyam ewo wani mu a evade mesre mami mama